0: kaya nunggu ada mungkin orang ada mungkin aje, bukan nunggu punya yo masa wajah, tengah yang jangan tuh ini dia kumu, cinta tu nunggu pada yo ini beruk, nunggu aje saya sih dia nunggu pada yo beruk, nunggu ada orang yang malu masa, jadi aku cuma doang kamu yang waktu nunggu pada yo, kalau enggak saya mungkin ada mungkin aku tu nunggu tu kau bukan cikwan yang bertanda, aja undang aku tak mungkin aku, aja umur saya mana nunggu masa, oh, nanti aku mungkin aja jika tu kau ada orang saya mungkin biar nunggu kamu di rumah dia aja, aku kupa aku jadi kamu nak.
1: Kwa hita

0: kwa skole ingero mutipinga ba wana nje nawe nuno ngere ya kumuhungu yo miri ongero batula mugu batula gumira ogumira no ngwire yo mukwati na dobura za kuma chimingo atra ku hasula kiga a ogi pe chimere kota te ya ya ogere ro gati kumundu we batula alikara mo ro basi no ngo ro tu kero uruji we ega mo mundu we nakai nedaka nakai ro matyo kuwa nakai no ubi zepu karika mona ya mende kuji kuno mo skole bakaza uke mende kumulungu tete ya ende matyo natu kutanga tuku hiri kare ema yo kubiro amere Jadi yang mana kita macam itu pasti dia mau bawa auto, mau harus bicara buruk tu, umar ada makan sugut juga. Jom yo, orang orang pura jadi macam tu, tu orang dua yang mau kumba. Saya ni yang orang itu semua macam tu, mau kumba terus kalau kita mau yang ramai naik, kafe nak nara dia mah. Nanti bond dengan itu kita mau kumba dengan naik, umur dia mau nombor tu kuat dari. Yo tu aje, yo tu dia mau naik. Tapi tu dulu ni nanti, tu aje yang mau jadi, yo tu dia mau tu dia pun. Tu aje yang kumbi dengan dua yang mana jadi aku beri dia. Jadi kalau pun mau ziarah kumpul dah, kalau dua ribu kemarin tinggi dua belas, tapi nampaknya agak betul betul nak kaji atau kumpul lah. Orang boleh main, ada kumpul main konsi. Itu pun nama, semua tak siapa saya. Itu pun nama tuan awak. Jika ada orang ada orang nunggu tahu buka, kakak tak kau tahu jauh beri dia tiga. Kaki hari kalau pun nunggu kau boleh, itu pun orang beri dia zaman orang beri hari. Ini ada kita main hari itu. Tapi kita nak tunggu zaman tu, bawa ceri ceri. Yang mana hari ini hari ini tu. Jadi ni kan, main hari muka sih kawan dua ini. Jadi ni kan, orang itu cium muka si kodok tu tuan doy, ada embai ramai aku. Ibu dia kena muka tu embai itu. Tapi dia ada muka si kodok tuan itu. Dia kalau pernah nolai dia, tak mungkin nolai dia. Apa itu? Sebenarnya kita muka nanya, ada orang tak kau mana mizin itu nayo. Dia ada ugu mizin itu tu sedo ke ziru ke. Punya naro ia pun kita tak mungkin nolai. Ia ni naro ia pun muka jadi. Baca mana kerja ia semuanya pun. Dia dah kau ingat kau tuan. Orang ini bukan aji, dia orang kata tu mana. Dia tu bang itu kan, nombor itu hukum dah. Orang muka nanya ni. Jauh ini nado itu apa nak cakap sih? Kalau bila kita muka sih kita itu, kita muka sih mereka boleh kita itu yang jadu.
1: Mungkin orang jodoh tua kurang mah.
0: Muka nanya, tapi yang dikonjua awi dia. Jangan cerita muka ni, jangan cerita kita kau muka na. Karena ni nunggu di pergi kalau isu pun dah ayuh, kita mesti cari cerita je. Di kau muka na jadi macam ni dia muka na awi. Oh, aku tu kembali itu kau je kau muka nunggu pula. Jangan cerita itu ni. Jadi orang muka. Udah nanti nua sih.
1: Kwebano, yeah. Kwebano liganega tukumbo minute ndano, ndano mundu kiaruka kihi tukumbe tuengi. Ya rutu wakura maulidi. Mamudumu mango ukumbo minute minongo vita tunandano mkapoka tulipo kere kawandu watate. Yeah. Minute ndano ulimo mundu kiaruka kihi rutu wakura mamoro mapenduka.
2: Moro
1: mhonge. Mapenduka.
2: Mapenduka na wa. Ngati ya kongumbiro. Muhono monashari, ngerera ya uyembwe, tate tunguri momayuru, wa mingwi kumurungwe mkatiko ili umuka wandino. Aturi mosonda ha oseni na yomwe dhuisha hambu umwe mbara yodhombara. Mea kove, muyame wanje, mbature wanje, mkuture wanje, meta oshuwa nashue kumurungwe mbara. Mea towa vere mberi polonganda, owa vere mberi mwanamiti, muhona mkuru weyuru. Owe nguri onganga yodonganga, owe nguri njambi nguverura. Injo muhona roporora ekero eroa shiriko mbando vavere mokati kwe irinji. Injo muhona atarako vavere mokati kwe irinji njambi wanje na mkuru wanje. Hita mokati kwa dhona miti muhena, odopera muheno miti muhona. Owashanga tu nyingire kove, nove motupe. Orondu kakundo shino shide uko murunguwe. Gangi muhona ushari kukusha. Motu vire shima tulavaere kove na shima tukumbukowe mkati kwe ili umuka wandi nondi. Gangi mbarayo uyere ovenguri kove nguwa kara kove nguri njambingu harunduruka. Nambano mkati koruwele na mwe ili njiwi na meto mitanda kumurunguwe. Muhona tarako wanashe vetu ovalanduno wakava na mkati kwe ili nji. Muhona tarako wanashe vetu ovalanduno wakava na mkati kwa muka wandi nondi nomawa uko murungu mbaranje na mkuru wanyi. Meti ombepo yoshikari ya mkati kwa mitanda. Meti ombepo yowipurukise mkati kwa mitanda. Mekumbilo mitanda muhona wanje na mkuru wanje ushaveko toke.

Puyimo tamang yuan jauh rikir amba utra kundra na oma kain nama dihu dikehira cikgu mengko. Yang aku pembesinan je, kamu nombesinan je pak tu cuma kalau dikitunga kutukum biru nane. Atau sumpah minawa tu ikon murungku.

0: Oh, jadi ngapa tunggu apa sih mereka yang dapat nawe uliri? Oh, mulai FM. Hello, impo pasin dong mundur impo. Hello, berapa bermohon aje?
1: Hello, Bauhara.
0: Bauhara, na Bauhara.
1: Eh. Kau kau tendi di mana tunjau rasa South Africa bomu impo.
0: Aha.
1: Aku jaya orang tu siri si matu tarer ni ondro uli ni mati anja pokok di kota Fernando Alembar.
0: Aku jaya no ondro anjo kai no kusi tapi na apa? Mena aku jaya ono kau tanu, ono kau tahu uli oh suku tahu aku jaya uyen dekong anda uli matu si tish.
1: Ime rudi moru kondo rudi tengah unda minu tendo minu kau mubiar he ondro aku jaya South Africa mai kapita mau siat mau stay time.
0: Aho. Hanya asyik TV yang no unini ya kapiti siwa yune.
1: Amin ini me aku bisa yang gunyan dengan mukena. Naga itu gunyan dengan kau forward. Siapa yang gunyan dalam hidup orang Inggris? Siapa yang jadi dengan horen duri? Hanya bos pun hanya paman.
0: Kuepa.
1: Tak lagi jenis.
0: Bye. Kainasha.

0: Comorari FM, hello. Bahara na mwana njumwa wa uhara.
1: Bahara.
0: Ewa.
1: Ame ore mbaja ko South Africa.
0: Mhm.
1: Mba ko ni nyofa tile na ikai nai. O William ko pare no. Ko su senda te kanto, engo ai ko nango na boki a na bokasi.
0: Mhm.
1: Uja tenye pena toka na ai na mon opri mon jipa, pota pa toka na a golise mon dau.
0: Mhm.
1: Ita ko tra mon mikemba. Ya ko ya na pino fofo tu rima ima ko garo sana yo
0: fofo tu
1: no mo ga tep sa mo kena
0: aha
1: ta le de pasta ngo ka sitole
0: mhm
1: ngo de pena tu ka na apole samba ina ko ko ya ma fo ina hima nyanda ba ko ba na hite ga ko ya ngo te diene sa mo ya uno peisa mhm ka ka mo ba ro tira ka Papokinga o Riemesa o Apoles Amidama. Mene aku jo sana jo kana tanya kas kana banyak lagi jenis pecuru puri non lebih non jenis.
0: Mhm.
1: Mati jenis tinggi itu kudu asli mana. Jangan orang tu stasi kami kamu kuyo. Nah, orang mata yang mati jago stasi kan orang yang aku cai itu yang saya
0: ika.
1: Hmm. Ika tidak ingin dikasih kamu.
0: Njo kana tana ini no ya zvera njo 442 njo ino kusho usharumo South Africa roma mapi njo ndeve ngurisa 442 njo mina kusho ushwatana vasvera njo 4231 ino kusho pasa nyama tunjo ndo ndi mapi kaza kusho munyane ngumu kena mm
1: Taro, tahu dan jadi kami kurang ada. Okey, tapi normal dia ada. Komunikasi itu cuma jika anda ada di sini.
0: Mhm.
1: Jika anda tidak tahu jadi semuanya akan jadi apa yang dia, mungkin anda akan langsung ukur.
0: Mhm. Aku hepa.
1: Dan jika anda ada apa yang perlu anda ukur, anda perlu rasa dulu.
0: Aku hepa. Ewa.

Ali kane kuraji ata kunjung bosi pangan jauh pura ganti umpan dalam gambar orang umpan botala kapiru. Nana ini sih agak lebih rosak singkat kau masih wa gambar orang tu kau kini wa kau ini nama orang kasihunja.

0: kwa mwalimu
1: ndano ehindi o Canada ino presi ni milongo vini na ndano mwalimu
0: Trembo
2: watu kero
0: watu kero mwana njwa watu kero haa
2: watu kero lawa
0: aha
2: kwa mwemu njezi tefra kwa uchangu kukapita maitha kukapita uririra mba nondi jima inyandile kongotwe uri ino ropa santono mai anja kukipa uriri mto nao mapika karo kandata hithiro kemo puo uo friki kai anjo puo anda hithire pihi Dago kaya na kunyan dera kongkot, memang pasu imbero kienda kau murungku. Kaya ni dana waman.
0: Okay, mama nak kuja. Oyo ini nak imbero saya itu ngokula kongkot, mama nak kuja. Aiy, itu ngokula kongkot, enggak isi tv.
2: Enggak ikamuri demo katimbo modo midfield, ambo uri.
0: Aku sya, oyo imbero enggak siumbe kau murungku uri, rasa luka kongkot enggak sya.
2: Ika ende kau murungku, murungku kau kipu kau maju tau kau.
0: Enggak sih, anda sih nak imbero saya berikan susu kulit saya tu suwa uru kulit imbero kau mbak kau murungku kita usah pun masih pito.
2: Aku hepa.

0: Idite pothia, ina vihembi ara apa, ngua ara beri anjiri mbusi tevi kapothia, ngando, kapapa ke inda ende hindo kana tahi tito simbere, mozo minuto seni nda hindo herenda hiti kucha, hindo kana tahi tito osi tevi kano simbere, isi mwekuri, omongo lo mawake hindi yokana ta, ochehi esegiri sewi na anjiri mwinjo parzenonji, o shoma hii ta tungeri, nge apa mge guse mwese kapindi, o Mexico, kana ta no Amerika, pothia kana ta maisha, mundo mge hii mwinjo parzenonji, maika enda komungo pothia, uhuma nduke hindu sitafi ka, Jadi sekarang ni jadi tinggal kupita mundam buah mimbo kerja kau biram biar minang kita tu naik vali, mekuru hingiri atau manjandro. Mungkin asyik riba, unggulan nawa si nene, oh kuyamba, nui no kerja kupanjara, mau minte, osenya posan ini sudah kuca, sih apa Hindu sih kerja. Malika unggulan biar kupah mungkin suara waktu tu, aku mungkin dorong sih ram si, aku cuci aku mungkin minyak jauh ke perusa, ni oh eh orang esenya. Ojo mungkin suatu tu, wendi osita fikir aku dorong sih apa, mabe katwa pun nene, aku damba, okey entah kau mungkin posya. Abi hekui ni sudah bika. Yang ini awa, ya utre ungu ni saya muncul pada senonji. Sebab numpa panjang lagi Hindu Mexico. Entah eh sembari mise. Nui nama muno kereta uvali. Usulan demi dia horendo. Nui nama horeng gara. Weka ungu ruku dengan anda. Weka dalam bahu nasi dikuo. Beri semu semu re nawa. Weka dalam bahu esok kita kongru pusuh mandu. Panjang lagi Hindi. Oka nata. Muda undera. Iri kosi pada Hindi. Osita Afrika ujaya ruke mukoto koko mukoto ngana kongru Afrika. Nindo kana tukienda kwa Mungu tosha hapo kuzamba ukienda kwa Mungu mayungravi marapo na kakai.
1: Washinga peri mupratine no mika mroshango kwa mujise kitu kwa Afrika. No shwata na tuhitiswa shine ni mozo minute ndo chitu haitiswa rukururi mo mbutu rende hore tukaitiswa kehore shimari yako kuyanda onjo na nyimbe kulairo kusha onjo concentration nambu kanangwa katitingwa kitu zep pose njie nguno nomoroni lo hambo umwe uimwe ombari umwe uimwe ombari uine ondano hambo bali po hama ndata muhe mbuma shu South Africa maita ara njemba mungi lalo kusha paka endae umba walipi ya hobo tuhani geno ongurova iri rothupi.